0: Pastilah ni mungkin dia wakang kanung dah matai pemangkah. Kanung ni pandau pemangkah. Pagunsan alang kurun ke wala nakah. Kuwala palang utak kena matai. Kuwala palang utak kena matai.
1: Mana mana memang kanur gula pernah matai?
0: Buhi bau takah?
2: Music. Dodo Max. Dodo Max. Sit back. Relax.
3: More Sagabi Express.
2: More Sagabi Express. On my only radio.